Shugaban kasa Bola Matanabi ya gana da gwamnonin jam'iyyar APC a fadar Sadiki Abuja. Gwamnatin tarayya na shirin inganta cibiyoyin horis da yan sanda guda 13 a fadin kasar nan. Jam'iyyar adawa a kasar za su tattauna yiwuwar kulla haɗin gwiwa a zaben shekara ta 2027 da ke tafi. Daga kasashen ketare kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce Iran ta zartar da hukuncin kisa kan akalla mutane 511 a shekara ta 2026.

mun kawo tsafta wajen gudanar da irin waɗannan makarantu a jihar Kano. Rage haraji daga kaso 10 zuwa kaso 7.5 na kuɗaɗen harajin makarantu masu zaman kansu da na sa kai, domin su ma su tausaya wa iyaye wajen da

Gina manyan tagwayen gadoji na Taludu da na Dan Abundi inganta manyan titin ƙwayar birnin Kano bada kwangilar ci gaba da ayyukan 5 km a kananan hukumomi inganta asibitocin shakatafi zuwa asibitocin kwantarwa a wasu kananan hukumomi kyautata ma'aikatu da inganta harkokin

suka kara zasu kawo injiniya Abubakar Yusuf Kurku a zaben shekara ta 2027 domin maimaita kujerarsa. Wannan sako ne daga Komar Baba Abubakar Umar, shugaban hukumar kula da makarantu masu zaman kansu.

sina yamba. Mita 97.3 a kan zangon FM Rahma Radio ka saurari karatun Malam Lawan Tulayom na umda misalin karfe 10:00 za ku ji

Mita 97 daga Ukwa kan zangon FM Rahma Radio ka saurari shirin jawabin daga malamanmu. Akokan ɗakin yaɗa shirye-shirye namu yana cewa 11 saura minti 1 da misalin karfe 11 daidai za ku ji mu dauke da tafsirin marigayi Malam Sheikh Jafar. Ku biyo mu.

shakka gwamnatin jihar Kano ta cancanci ku wajen gina manyan tagwayen gadoji na Taludu da na Dan Abundi, inganta manyan titunan ƙwayar birnin Kano, ba da kungilar ci gaba da ayyukan 5 km a kananan hukumomi, inganta asibitocin shakatafi zuwa asibitocin kwantarwa a wasu kananan hukumomi, kyautata ma'aikatu da inganta harkokin

al'ummar Kano suka kara zasu gawo injiniya Abubakar Yusuf Kurdu a zaben shekara ta 2027 domin maimaita kujerarsa. Wannan sako ne daga Comrade Baba Abubakar Umar, shugaban hukumar kula da makarantu masu zaman kansu.

0: Tuan rumah dia lah. Semua mesti orang kata bagi masalah yang tinggal oleh mereka kereta tengah patah dia nak. Apa tu lah kemana tengah dia arah nak. Amina nak Abdullah gilang kori gigi salim nak kena gilang kori gigi gugut arah dah Abdullah mina mah bagi alfa radio yang kiap pemerik belok arah kamu. Lima kau ambil mina mah kasut taruh ni sahabat kau mina mah kasut taruh ni kiap kalah di. Lepas ni mereka kasut taruh nama Ibrahim. Mereka ni mah kasut taruh. Awal ni baru mereka kasut taruh ni lepas tarikh yang ada agak ramu. Nurul nak kuat dia bangku kuat sih angkat bagai nak patah orang dua kau orang kita sama. Dia orang nak kuat sana dia seorang yang ransi megida ada jadi mesti sih angkat bab Abdul Abdul mesti aku apa rawa sih mani memangja akal so angkat bab ada Musa sih dia mani mesti aku sih angkat bab sih ama ada berani ada apa so angkat dia angkat bab oh mebagi mesti kita mesti sih angkat bab Muhammad orang berani kita lepas tu kita sih mesti angkat bab dia patah alhir ala dia agar emu muter kan orang memang kau suari miga nak patah ni untuk agama tangga dia orang nak lemin nak kamu zali babang gaji salus tadi babang saya dah saya dah aminu tu ya babang kalau sakal anggo umar na beri me dan saya ni babang siapa nak nampui kui abba umar abba pagi macam ni sama anggo siapa nama sama jaya dalam kuli kuli nak kau suari mi waktu oga jemur memang kau suari mi dia sekarang nasi zakir masalah ti dia patah anjing kau mau ni lah biar. Esok kan dia betul lagi. Selang, ada juga selang garut. Awak tahu mungkin saya aku ada juga. Dan nak kepatah dan juga macam kau orang kita dah mana dia nak aku baki dia. Tapi nak kau nak lebih ramai kami tak ada nak buat apa. Saya mengguam musa ni jemalah mana macam mungkin wala. Ada si Muhammad sana mengajar saya sama sama yang apa tua. Oga lebar saya bakal sok open bayi cuti saya bakal sok open bayi. Cuma ni saya bakal sok open bayi lekway. Inti awal nanti dapat anda aku mahu lelapi ya. Kuga Musa ne jin malami ne atu dinyo la me unguwa ga da ka fata ne zuwa ga matan ka da yaran naka da aminan naka garba yaro makaniki an da bude ke kwakwaci da yaran na sa uga Musa me wada hore me ga da yinki a wato kowa on bai wannan da Ibrahim mi ga me ta ga dana abatuwa Abdul Lahi jalimi me sai da jalan da ke kofa mazuga bare me nan ma action su ya bakin ramin din mun da bawar wato ga naka fata ne zuwa ga matan ka da yaran naka Abubakar ta da Fati da Umar da Halima sai masu aikin naka isiya da bashe tare da ado da sada da mubarai tare da kurma da rajin marsi na da raba gidan tare kuma mata sai sai nan zara ta kuma ta gidan ta da fatan Allah ya bashi lafiya sai Usman mai tsiran kaza baki masallacin gawo Allah mai dakar sa tare da Abdullah gidan kore gigin sai mai dakon gidan kore gigin da fatan da sanje kuma amuna lafiya sai kwan na gaba ya fito daga hannun Musa Rama kuma lokaci wato Salisu duka mai nama garaji ma kofa gidan kurfi ce min gaya zuwa ga matan naka Aisha amarya tare da uwar gidan naka Hadiza da yaran naku baki da Indo da Kirima da Shamsiya tare da Bauriya Abul Hadi Buhari da Nasai ba tare da Hamza Mainawa Alhaji Abdulrimi masallan jini kana kana ni maror da Usman mai tsiran kaza baki masallacin gawo na mai da karasa Abdullahi Mainawa baki an fara da in kiya famarki bai da karga mana fata anji Alhaji Mustafa Awul dan bata ga naka fata ne zuwa ga mahaifinka Alhaji Awul dan bata da fata Allah ya kara masa lafiya amun sai wato ƴan uwan naka Jamilu tare da Nuru Kamar Uzaifa tare da Abdul da wato Abdulrahman da Nasu tare da Hajiya da Bilkisu da Fatima ƴar Dubai tare da Nana da Nana da Gimbiya Algaje tare da Ummi da Najatu da Hanasu da Kadifa da Fatima da jigan samun sai jikokin gidan na ku wato Abdul da mai provision da ke kofar ruwa Yusura da Afan da Faha tare da Amina da Halima da Jamilu awal lambata tare da mai sunan Umma tare da awal Nuru awal lambata mai sunan Alhaji da fatan an ji kuma wannan labiya Abdullahi mai nawa bakin afar radio yanki a famaki bai lokar gaman gana ka fatan yanzu ga uwar gidan naka Maryam tare da yaran naku sabo mai nawa bakin afar radio yanki a famaki bai lokar gaman tare da Ahmed Abdullahi famaki bai lokar gaman Usman mai tsiran kaza bakin masallacin gawo na mai lokar gaman Abdullahi gidan kwari gidan salamin dan kunne gidan kwari gidan da fatan da sun ji kuma wannan labiya sakon daga bayan fito daga nan Alhaji Dauda chairman koki chairman na MD na Rawla da Suranga fatan hin naka fito zuwa ga matan ka da yaran naka da wato ƴan uwan naka Alhaji Haya lawan daganda da iyalan nasa Alhaji Hussein lawan Alhaji Haya lawan daganda da iyalan nasa Haji Hassan lawan daganda tare da wato Mallam Hamza Ishana tsohon farinsa bana goma jawan da fatan da kama lafiya mun chairman Alhaji Sadiku Ata daganda da iyalan nasa duk ƴan wada bakan zuga da fatan an ji kuma amul lafiya sakon daga ba fito daga hannun ya haido jo bangaren ya mai albasa kaso an ka ba ya mai kai zuwa ga wato aminan nasa wato Abdullahi jo bangaren ya tare da Anas da Sumayya matar taka tare da yatta ku Khadija da aminan naka abu mai shayi jo bangaren ya tare da Mallam Adam jo bangaren ya tasi su kora a jama ganan ya ta da ido dan da namin a basa kaso yan kaba ali sai kamfanin a basa kaso yan kaba sai wato muhammadu sani aliyu muhammadu sani a basa kaso yan kaba kiya sau na gawaje ta da fatan an je ce ka sai da usman mai kawo ruwa mai a basa kaso yan kaba da fatan a shirin da a gare mu sakon daga babu ta daga hannun mai sarara ko na kace wato ido dan da namin a basa kaso yan kaba ya mika zuwa ga matan sa da yaran nasa da aminan nasa ali sai kamfanin a basa kaso yan kaba usman mai kawo ruwa mai a basa kaso yan kaba da yaran nasa ali Ali Muhammad Sani mai abasa kasuwan ka bankiya sona ka waje ha ido jo bangare ne abasa kasuwan ka ban sai tura mai kare kasuwan ka ban sai Mansur mai kokon ba da kare kasuwan ka ban ali sai an kwara mai kwara ski kasuwan ka ban da fata da aure fatan alherin Allah da gare mu aulun ka wani mai tabbata kasuwan ka ban da
1: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio kurtin

0: to Allah shi kyauta Allah ya kawo muku
1: dauki amin Allah ya sa
0: wannan koke naku na shiga kunnuwan mahukunta maji an zo an share muku hawayen da kuka dade kuna zubarwa mun so jin ta bakin wakilan karamar hukumar dawakin tofa kan waɗannan koke-koke da al'umar wannan karkara ta taka lafiya suke yi mu ji ko shin ta yaya ake nema a haihu a ragaya wankin hula na shirin ya kai su dare amma hakan mu bai cin maruwa ba sai dai za mu ci gaba da lalubar su mu ji ta bangaren su ko me za su ce to filin shirin daga karkara dai ba zai yi kasa a guiwa ba wajen shiga lungu da sako na karkara domin jin ta bakin wakilan al'umar karkara da ma dukkan masu agaji da ceto al'umar karkara wanda dama ita ce manufar wannan shiri na daga karkara kuma hakan ba zai zamo cin mutunci ko cin zarafi ga kowa ba Har ila yau kuma za ku iya kiran mu domin zuwa daukar muku halin da karkarar ku ke ciki dan nusar da mahukunta wala Allah ko za su kawo muku dauki Masu sauraron mu duka anan zamu tsahirta a cikin wannan shirin na daga karkara na wannan makon a madadin hukumar gudanarwa ta Rahama Radio Kano farin cikin al'umma ya da shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM da Rahama Radio Abuja mai ya da shirye-shiryenta akan mita 104.1 a zangon FM shirin da gidan radion suke daukar nauyi ni Shamsu Muhammad Kundila da na shirya kuma na gabatar nake cewa sai wani makon idan mai duka ya kai mu domin jin mu da wata karkarar mu huta lafiya

0: ta jam'iyyar APC. Sai gashi kuma matashi Salisu Boda dan jam'iyyar ND sun karamar hukumar dawakin kudu. Na bayyana irin tagomashin da Honorable Idris A. Idris mai turaren kwankwasiya ke yi wa al'ummar yankin su na Tamburawa.
1: Godiya da nuna farin ciki na bisa abubuwan da suke faruwa a mazabin Tamburawa da kuma dawakin kudu gaba daya a karkashin jagorancin Honorable Idris A. Idris mai turare bisa yanda kake nuna kaimi wajen yi wa matasa abubuwa daban-daban shigo da matasa da wayar musu da kai akan harkokin siyasa dawakin kudu wajen zabe mun yi kuskure daban-daban kuma yanzu muna fatan jama'ar dawakin kudu gaba daya a zo a hadu a yi tafiya tare kuma a yi gyara
2: wani irin kuskure kuka yi a dawakin
1: muna da dan majalisar Honorable Mustapha Bala dawakin kudu komai ake bukata falilla alhamdulillahi amma bata sa guguwar kongwasiya ta tafi da shi har ya fadi zafi sannan kuma mun zo mun dauki wanda baya iya mana komai an yi an gama ba mu san an yi ba ma hasali wasu ma ba su san waye ne dan majalisar ta su ba to wannan shine kuskuren da muka tafka a dawakin kudu da warawa gaba
2: wai mun rigayi kake nufi ko kuma wanda yanzu yake kan kujera
1: wanda yanzu yake kai
2: abu kwanan sano da zabar da kuka yi masa tunda shi an ce magana ce ta zai karasa wa'adin wancan da ya rasu
1: shi din shi ma da ya hau ai dan majalisar jahani to da yake akan dan majalisar